0: Sýnej s Rádiem B.
1: Denna rang yod yang chang me. Di thang stong pika nga yod pa thoret.